The Big Mix, hari 12 senyora katika DTX Coffee Mix. Alastra 3:50 orang hapon atau nggak? Atau orang saya ay hari 12 senyora katika DTX Coffee Mix atau DTX Premium Coffee. Maraming salamat sa pagtutukor niyo. Kita kasi lang tayo bukas. Adios for now.